izikidi rero ari kumwe na Asak baragenda batubwira bati MWS indirimbo yabo rwose imeze neza muri iyi minsi ako Wizkid yagiye akora indirimbo nyinshi cyane zitangaje ndetse arimo nizamugize icyamamare zimugira umuntu udasanzwe nk'indirimbo bita Fever ndagira ngo abantu benshi barayibuka barayizi Irero nimwe mu ndirimbo za Wizkid zagiye zikundwa hari indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nka Jalo

wafuga rero ibya Wizkid ntagashobora kubivamo kuko muramuzi Wizkid mu ndirimbo nka Hola at your boy mu ndirimbo nka Don't Dul mu ndirimbo nka Azonto mu ndirimbo nka JJ afatanyije na Femi Kuti mu ndirimbo nka Ojoleda Ojilegba navuga ko ari indirimbo nyinshi cyane ariko uyu munsi ntago ikinzanye ari ukuvuga yuko yakoze izo ndirimbo ntago ari byo binzanye please mutananye mva nabi navuga ko ari indirimbo nyinshi cyane ariko uyu munsi ntago ikinzanye ari ukuvuga yuko yakoze izo ndirimbo ntago ari byo binzanye please mutananye mva nabi.